ka satang ashe chekshem nispe skorgun chuna, chekshem nispe gozok peka pito chuzosh nye ka ladaksna natsul. Shngatans karmash nye ka spotlight chekshem sanatzadin. Shngatang pete ka filme lorik Sanchez Lapolin, yang pito chuzosh ngatans karma ngapchungay ka ngashe chekshem gune skorgun. Tuwe ka akashwani deli ne hindi na natsul, totans karmash nye ka angrizna natsul sanatzadin. Dotan skarmashchika jingpesunska dekrim sanatzatin e dekrime gozuk peka namlesko lanatul e na dekrime na sonam rikzene salkani lojigan sanchisla polin dekrime gotik zatkan sonam angchuk. Dotan skarmashchika magme kyoton dekrime na filme lurik sanchisla polin. Dotan skarmashchika ladasna natul tang delchat sanatzatin. Katija bane salkani lurik sanchisla polin dundang pedeka. Akashwani Srinagar ne dontang skarma jibshika urdina natsultang tapsera sanatzadin. Tsani chuto gyadika junglurik Sanchez Lapolin gyatnang pedika ledaksishti siyang selwi dikrim sanatzadin. Akashwani Delhi ne gyatang skarma jibshujayika samaje sandia gwika New Set 9 yangutang skarma chwayika urdina natsul sanatzadin. Dikrim nispesting jupika Sani chuto gudang petne chuto shchutukpa nubchuk se luyang se dekrim sanatzadin dekrim pulkan Farira Yusuf. Kasata ikunin pin ngaji diri ngime dekrim eskurgun.

Así, Akash Vanille ne shun ji tang sna do chu zo don tang skar ma jip chu jak ni sha do ka sa da tat panang jen dik nim san chis la polin tat panang jen dik nim ko zok pe ka ge lundup raftan tang thopa gindun lengge se phulka ne jal don sana jat.

Kasita Kumar Sanutang Sarna Sargamni Jurm Felmelu Sanajat Lurchomajatkan Indivartang Luyang Stigajatkan Rajesh Roshan

0: I dhigdi mbo nga zhang langyaz la gyaga zhung yin suona miskori lon kung si jindag zate sanchez la pulin jikta ngayin.
1: Jingpe sungska dhigdi mbo sanka langyaz tsang ma jule sanka langyaz tene dhirin jingpe sungska dhigdi mbo sanchez la pulin. Dhigdi mbo gozuk peka tangtri tsatang yampo jingbat paani fia khadalam son dhigdi fste nok tojuin. School of Agriculture, Sciences and Technology tang. India Meteorological Department ni zungde la tine ngata lengye kuri jingbat pagun la khadalamson tangyam po tine kuni ka lengata tangtri chat chocho zati duk tine kuni tangtri chat chocho ka nangjin tine thore lena ngata tangtri chat mangshur spo degree Celsius nishur saknis lushe si chot zati duk yang tanna chokla tangtri chat nishur spo degree Celsius nga lushe si chot zati duk tanna chokla tine ngata lengye kuri jingbat pagun la ila bja salti duk chas chotma batche si fi ngata sakya di taldik zati tuz tine sakya gunna ata neem oil salches yamana yang ata tine organic ata butik salches kazus manyotna togun ata sagun taldik zaditu salches ma kartani no juro yanta natola shintori tourne koni ilab ja salte dok tine ata tuli bagun la dunjarna tamportik chu salches ma kartani no juro turu guptik tan delte koni ilab ja salte dok oma tankani balangun la sachagun chajon po salches ma kartani no juro Yang turu gupchur ngata khatsa kombo tsuk zemo kanash kyopches tang, yang zemo natsur shi kanash kyopches efya, delio las kungsi kazu labja jik salat nang, te labja gun tukna aborte tus tusika tsuk chesun makartani nor juruk. Yang tan natsur la teni kuni ngata ika tus tugi tangpe tsatang yampo, yang tus tugi jing bat paun la kadalam tondik saltiduk. Kuni tangpe tsat tsotjoka nangjin teni ture tus tugi na tangpe tsat mangshurspo, digre selches nishur sabji lo shesi tsotzatiduk. Yang tan natsur la tangpe tsat nishurspo, digre selches tug lo shesi tsotzatiduk. Yang tan natsur la tus tuljong si jing bat pa, kaguni ngata tamatari kalhar len zadadna, teni tamataru ngata ngotsot kain nangkui na, pito gitu zunika proces makartan nor juruk. Yang tan natsur la ngata stonto kazu shi badadna, te stonto gun badasan ngala ngata sakya di taldigun zaditus, teni te sakya pina ngata neem oil, yaman ngata yang organik ngata butik salches kazu smandigudna, togun ngata sakya dungla taldig zaditus ngata salches makartan nor juruk. Yang tan natsur la donas tang delte ngata tus tuljong si jing bat pa guna inna labja salte duk tene ngata donas yang ngata tene shanma tsuk batyot na togul la ngata chugun gozdo minang jen salches makhachani nog juru tene natsula tene ngata ika ashkirbu chani jing bat tagun la kadalam son tangyampo tene koni ka tangtwe tsa tsochua zate duk koni tangtwe tsa tsochua kan nang jen tene ture shkirbu chani na tangtwe tsa dman shurspo digri salches nishur saknis lo shesi tsot zate duk yang tan natsula tangtwe tsa dman shurspo digri salches ldun lo shesi tsot zate duk Shkirbu chani ata tamatar batkan gul naa tene koni inna labja salte duk tene tamatar gul ngata lotma sumji bing stiot na togun ngata pito gitu zunika ngata shpoches makartani nor juruk. Yang tan naa sola tene ngata yang shkirbu chani jing bat pagun yaan sasunam kazu shik badad naa te tuz ngata tuksam salte sakyat po ngata taldik zadetuz tewe na ngata neem oil na yama na ngata yang ngata organik butik salches esman yod na togun ngata tewe na ngata salches makartani nor juruk. Togun ngata salte ngata stontogun bad na te stontogun ngata mas bustarspo yor nor juruk. Yang tan naa sola tuli bagun la tenel dunjar na tamportik chu salches un makartan nor juruk tena zola tening ata ika yang numel jong se jingbat pa ni pian kone khadalam son tang yang pote ne tang tre sat so chu zate duk teni koni tang tre sat so chu kan jin teni thore ngume na ata tang tre sat mang shospo degree salches chu lu she se so zate duk yang tena zola tang tre sat mang shospo degree salches ngis lu she se so zate duk tena zola teni koni ata ika numel jong se jingbat pa ni pian khadalam son dik duk teni koni ata khadalam son sal kan jin Tene ngata ngumil jonsi jingbat paguni kaltesgat ngata ngusot khana kuina kire kalak len zadadna tene ngata kira baditus tene tuknang borte kira gun ngata ngusot khana kuwa tene centimeter dunchi ngata gyan ngata bachesma khakchan nog juruk turugupchik tang delte koni ilabja salte duk

ladak se na nga shol jang mangpo jik nyam sin jik tanok shol ngan pa mangpo jik storin jik tanok ibo tus tus si shol inok innang shol jang ngun shkyop te ladak spa guni mi che khak chik bor na te sang de chi mi los chi chok spun sum chok spa jik chi mi zat yang ladak se chi chok si hing bo jok jil tang za de lyot kan bo halam nyam sin jik tanok bes tang chik jik nis jik jus te chang me thun de la chakla zat kan bo dak se tuz la hrapa gun kol te chakla zat kan ni tu shik lep te nok bes zate chakla zat che la tu suwe yo jus te shol zang gun hlop sina met kan chen jik storin jik tang enok Perna chusko niskalas bo ladak spa guni seltap gespa jyot kan bo skyop te borgoz yot enok. Chusko ni ton sal selchez la yul yuli na nga tab demo chuspon shkoche se cirka yot enok. Izuk cirka jik diste med nang su chang me laglen na nga siwa tang nyang po kyung kan jik chusko niskalas yul ilda nika sela zadin jik jing re re in nang lak chuk re re in nang su jigang lus ma shuga chu top chuk in jik zirlen med pa chu kuznyo ma chu top chuk je si shol zang po skyop ste hlop si na kyung ste ma bor na sting na tan je se gyot pa jik gyur che si ngin ka tenok I choksi hlopspo yul jigi nanga sibat sikureka chakskani shtak zangpo jik ten jik tanok. Tenna chokla stontok chik skyopste borchezla lora pa juste yuli nanga jingmozne ngapsa chokpal jangpa tang stontok kun skyopste borchezla lora pe lazgan stachan jik yul jigi na yotkani te shol zangpo halam storte metkani toga nanga skulgoz yotenok. Lora pe chaklas po nyamshiz ne jen yang skalaz mangpo jik gyaste yo tenok. Jingun la kyangskor tangche si gozdom songte yo tenok, tontok kun skyop tup tenok innang minlam metkan songte nok. Jing badge zatche la lam topches poang skalashik sa jing badge zatche sina gakskil jik gyurte manonga. Tenna chokla bares rare juste tu roshal kyung inanga nyamrok si chaklas gunang metkan songte nok. Itsoks kun spera chungun jik indo, skonme cirka jik indo, innang. Itsoksi sholzang guni jaste, shichok shik inanga diskit, zadeli tundeli lop zangpo gun nyamsin chen jik inok. Yang tebo tang nyampo sholngan gunang tarin jik tanok. Itches tang jamse tang dankani, de ladakse shichoksi tsabla, kyangrak tang zuzme chokla yote, shichoksi lukshol gun zuzme toga mingchan gyurin inok. Pene tang wangshe ngomin jik tang, bakhton jik innang da, zu la jans te skiton jik innang da, ladak se stoni shol zangpo, katak skarpe na nga, gasu juche se te shol gun, pene tang har juste, chukngon si lopngan inna nga, lebin jik tang enok. Igun gak tupna te tu si ladak se shol zang,